Betika Uganda bateka mu senti njigumiza. Nanti Betika Uganda betting company aba wanguzi. Nabagambye ku timu ya Liverpool n'embalabula nti omupiira ogusooka ng'eri wake kuba mu Champions League. Ne nkugamba nti Atletico Madrid emipiira gyekyala tekola dulezo za kyeyononere ogikuba ne kuba ebaga ku timu ya Napoli nti ne wankuba dase ekubye Napoli emirundi gye basembye okuzannya ebiri homewand away ng'era mwene egyo Arsenal tewangudemu emirundi esatu ne baga nti ne gwa semba ya 2019 mwezi ogwokuna gwagenda nga no yali Europa League yes Arsenal yawangulira we muziro ne baga nti Napoli eyo etera okukalube gode waka togikuba nyingi togimanta era abangereza abamu babe bagana emipiira 13 egisembye nga teri bya dulo tomala gakimayo dulo bw'oba ogikuba egikube naga nti naye okugikuba eggoole nyingi Arsenal gujeyo muziro tuli kurubogora n'ebyalero mbirese Man United yezanya nengede fana bakine Roma PSV Eindhoven nambye PSV CPSG eri ewutude mukaga namba PSV Eindhoven ezanya Shakhtar Bayern Munich ezanya timu ya Bodo Clement gwa sawa nyeza kiro Como ya Fabregas ezanya omupiira gwayo gusooka mu mpaka za Champions League omusomesa bakuutidde abalenzi be naga nti match bagitwalenga ebazanyiza bulijjo sibe

dweba asembo kusisinkana mu Champions League season yeri wedenga era opener Liverpool yaguwangulira waka waka nenkugamba Atletico Madrid emipire satu jesembi okuzanya ebadde kola over ya 2.5 zegoro satu nokuda waguru nenkugamba anti Liverpool ewangu de mipira mukaga kwejo munane jisembi eyo mu Champions League nenkugamba Atletico Madrid tekoze duroyo na mipira 13 jesembi okuchiara jesembi okuchiara bajukubye munana ne wangu le mipira etano ne nkugamba nti Atletico Madrid ewangu do mupira gumu kweje mipira na jesembi okuchara mu Champions League ewangu de mugumu ne gamba nti Liverpool wakiri mipira satu jesembi eyo ebadde teba goro biri naze ne nkuwa mkone kuja friendire mubijukira nasose biri biri Newcastle biri biri Nottingham nibwa yakubye jo biri 0 Ipswich sita biri tanu tanu sita chinda mubiri sita emwash okay Liverpool wangu de biri kuemu kiregeza over ya Atletico jenagambye jebadde okore mipira satu ejisembi over 2.5 yakuti negamba Liverpool mupira gusoke wakangeri mu Champions League bakabeja Atletico